0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Setiap kita bisa saja sedang melewati lembah bayangan ya. Entah lembah bayang-bayang hutang, lembah bayang-bayang depresi, lembah bayang-bayang keputusasaan, lembah bayang-bayang penyakit, atau bahkan mungkin lembah bayangan kematian. Nah, bayangan itu mungkin terlihat sangat menakutkan ya. Tetapi ingat kembali, bayangan dalam hidup adalah bukti kehadiran cahaya. Kita tak akan dapat memiliki bayangan tanpa adanya cahaya. Jadi, kebenarannya adalah saat kita melewati lembah bayangan apapun, kita harus melihat kepada Tuhan sebagai terang kita. Karenanya, alihkan pandangan kita dari bayang-bayang yang membuat kita ketakutan, entah itu masalah, kekhawatiran akan anak, orang tua, ekonomi, masa depan, ya, tagihan, kesehatan atau apapun itu, dengan melihat kepada Tuhan yang menyertai, menguatkan, menolong dan memberi kita hikmat untuk jalan keluar. Sehingga seperti Daud, kita bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Amin. Puji nama Tuhan. Tidak perlu takut dan khawatir ya. Namun memang namanya manusia itu tidak lepas dari keinginan daging ya. Tapi tetap andalkan Tuhan, tetap pandanglah Tuhan. Maka kita akan berproses dan kita memiliki iman yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan tetap ada dan setia kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung. Ada Bapak Dwi Lahar Wahono. Shalom, selamat pagi. Untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Nini Ariani, Ibu Erlin Ratak, Ibu Sutopo dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Gusti Yesus berkahi. Amin. Puji nama Tuhan. Juga menyapa ada Ibu Elvi yang ada di Grati. Apa kabar Ibu? Shalom Kak Nina. Tuhan Yesus memberkati. Saya lama tidak nongol karena sakit. Puji Tuhan sudah sembuh. Tuhan sumber kesembuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sehat selalu buat Ibu Elvi ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melewati rasa sakit kita dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Kak Nina mohon doanya ya Kak. Kemarin terserang sakit persendian, tidak bisa jalan jari bengkak. Saya bergumul dalam doa setiap hari. Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya, Ibu Elvi di Grati. Juga menyapa ada Ibu Birtilian ini. Shalom, selamat pagi. Mohon dukungan doa buat anak Davin yang hari ini bertambah usia ke 18 tahun, menginjak ini anak-anak remaja yang sudah menginjak usia 17 tahun harus ekstra pengawasan ya Ibu ya. Baik, panjang umur, sehat selalu dan kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Aba Wesa Samplangan yang ada di Gianyar Bali menyapa semua kru pendengar setia Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Bapak Asian Shalom, selamat pagi. Kasihilah sesamamu manusia, karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan gunakan hidup ini agar bisa menjadi berkat dan Yesus menerima kita apa adanya. Baik, terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih Bapak Asian, kita dengarkan pujiannya. Kasih tanpa syarat.

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:23 waktu Star FM. Mari kita bersatu hati. Kita tutup Les Delot program dengan doa. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami, oh Tuhan, untuk mengasihi sesama, memandang sekeliling kami, dan apa yang harus kami perbuat. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menggerakkan hati kami, menuntun kami, menunjukkan bagi kami apa yang harus kami perbuat bagi sekeliling kami. Biarlah kami, oh Tuhan, dapat Kau pakai untuk menjadi tangan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah hidup kami menjadi berkat dan menjadi teladan bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, buat bangsa Indonesia tercinta ya Bapa. Apapun permasalahan di dalam negara kami, oh Tuhan, kami percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan Allah, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap, kami berserah ya Bapa. Biarlah bangsa Indonesia, negara kami tercinta ini Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terindah dan sempurna. Di balik setiap kejadian semuanya ada maksud yang terbaik bagi-Mu untuk kami semua. Engkau yang memberkati kami semuanya, seluruh rakyat Indonesia, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia boleh tumbuh, boleh bertumbuh, dan seluruh masyarakat Indonesia boleh hidup takut akan Engkau Tuhan, boleh hidup terberkati, boleh hidupnya berubah karena-Mu ya Bapa, dan menjadi berbuah, berbuah dan berbuah, menjadi dampak positif bagi bangsa dan negara maupun bagi negara-negara lain ya Bapa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, Abah Wesel Samplangan, Ibu Biltilia Nini, dan juga buat Davin, buat Mama Ibu Novi yang sedang berulang tahunnya Bapa, umur panjang, sehat selalu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa buat Bapak Asian, Ibu Elvi, Bapak Waluyo Adi, dan juga Bu Elvi yang sedang sakit persendian. Kiranya Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Ibu Diana di Paiton, Bapak Setiabudi, Bapak Tony, Tuhan juga yang menolong dalam kesembuhan matanya. Amiruddin, Ibu Hendelina, Bapak Paulus Kumala, Ibu Aci di Grati, Ibu Yuni di Gayam, Om Yudi, Dio Siregar, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Bapak Purmanam, Bapak Lukas Basuki, Ibu Ira, Furin, seluruh pendengar terkasih yang lain, kami segenap kru, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga ya Bapak. Biarlah doa ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu, seperti ketika Engkau menyertai kami dengan cuaca yang cerah pada saat hari ini. Tidak lupa kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Radio Star FM terus menjadi berkat, menjadi wadah persekutuan melalui udara Press the Lord program. Kiranya setiap misi yang dijalankan oleh Bapak Andoko sekeluarga ya Bapak boleh benar-benar menjadi berkat bagi seluruh pendengar Radio Star FM. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau yang menyertai dan membuat kami berhasil. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lot Program. Didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Morning Classic. Kali ini di edisi Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Dan cuaca pagi hari ini cukup berawan di kawasan Pandaan dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, warga Star? Ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas untuk kurang lebih 30 menit ke depan. Kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Antonio Vivaldi. Kita lanjut kembali kali ini dengan sebuah suita karya dari Johann Sebastian Bach.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.

105,5 Star FM, satu komposisi karya Rachmaninoff baru saja hadir dengan judul Lilacs. Dan kali ini kami hadirkan komposisi selanjutnya, satu karya Tchaikovsky, sebuah serenade dengan judul Serenade for Strings.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
0: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi karya Elgar mengantarkan kita ke penghujung program Oni Classic untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Setelah ini jangan pindah frekuensi, Anda akan ditemani program selanjutnya, ada Star Memory. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Demikian Star News. Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pasar hewan kurban di kawasan Jalan Dr. Soekarno, Surabaya mulai ramai dengan berbagai lapak yang saling bersaing ketat untuk memikat hati pembeli. Di antara belasan pedagang, lapak milik Satrio Nur Suryo, peternak asal Kabupaten Sidoarjo, tampil paling menonjol berkat ide kreatifnya yang berbeda dari lainnya. Alih-alih menampilkan suasana garang seperti kebanyakan lapak hewan kurban, lapak Satrio justru tampak seperti toko boneka. Bagian depannya dipenuhi tumpukan boneka domba yang ditata rapi, menciptakan kesan lucu dan mengemaskan. Satrio mengaku mengajak menyiapkan boneka-boneka itu sebagai strategi untuk menarik minat pelanggan sekaligus memberi kenang-kenangan manis bagi mereka yang menunaikan ibadah kurban tahun ini. Masih dari Surabaya, sidang kasus dugaan penipuan berkedok bisnis tambang nikel dengan nilai kerugian mencapai 75 miliar rupiah kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya Senin kemarin. Dalam agenda pembacaan duplik, kuasa hukum korban Dr. Rahmat meminta majelis hakim menghukum berat terdakwa Hermanto Urip yang disebut sebagai otak intelektual kasus itu. Permintaan itu disampaikan usai tim penasehat hukum Hermanto Urip membacakan duplik di hadapan majelis hakim yang diketuai Nurholis. Menurut Dr. Rahmat, sikap terdakwa dan kuasa hukumnya tetap menyatakan tidak bersalah, dinilai bertentangan dengan fakta hukum yang sudah terungkap dalam perkara sebelumnya. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 25-31 derajat Celcius, kelembapan 64-95%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti yang bertugas ya untuk program Star Memory selama 3 jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu yang membuat kita bernostalgia bareng. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, kami sudah hadirkan dari Andra in the Backbone dengan Main Hati. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari Peter Pan, Di Atas Normal.

105,5 Star FM. Berlayar tak bertepian dari Ella ya, yang sudah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Warga Star di Malaysia, nama Ella dikenal sebagai lady rocker yang disegani. Tidak heran ketika booming musik slow rock Melayu ala Malaysia di Indonesia, nama Ella ikut mencuat di sini. Antara lain ketika berkolaborasi bersama dengan Dedi Dores dalam lagu Mendung Tak Berarti Hujan. Atau album-album solonya yang berhasil ngetop di sini ya, seperti Sembilu, Berlayar Tak Bertepian, dan nama besar Ella membuatnya berkesempatan merilis album berjudul Ella USA ini. Album ini memang digarap di Amerika, berkolaborasi dengan musisi Jepang Kyoji Yamamoto sebagai produser dan musik director. Hasilnya memang terdengar beda dengan album-album Ella sebelumnya yang cenderung cengeng. Susunan musik terdengar lebih progresif, melodi yang dinyanyikan Ella pun terdengar beda, meskipun dari sisi lirik masih saja termehek-mehek begitu ya. Album ini kemudian dirilis juga di Indonesia dengan mengandalkan lagu Aku Kau Dia sebagai lagu andalan. Meskipun lagu ini sempat menjadi hits, tapi nyatanya tidak seberhasil album-album Ella sebelumnya yang dirilis di sini. Perubahan memang membawa konsekuensi. Baik warga Star, untuk hari ini saya Eva Prasanti bersama Anda selama 3 jam ya. Untuk yang sudah request, sabar, satu demi satu requestnya akan kami hadirkan begitu ya. Tapi jangan terburu-buru berganti frekuensi kalau lagunya belum dihadirkan. Tetap setia saja di 105,5 Star FM. Oke, kita akan dengarkan lagu yang lain dari Westlife yang akan kami hadirkan untuk warga Star dengan I Lay My Love On You.

0: Bang Syaudi.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerja aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
5: Poldan Mik, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Party 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: yummy.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, lagu ini dibangun dari melodi lagu Pastime Paradise ya milik Stevie Wonder keluaran tahun 1976. Stevie Wonder awalnya ragu untuk memberikan izin, tapi dia setuju setelah mengetahui bahwa Coolio tidak menggunakan kata-kata kasar atau umpatan dalam liriknya. Awalnya ini sebenarnya pengennya si Coolio ini menawarkan lagu ini untuk film Bad Boys yang dibintangi oleh Will Smith, tapi ditolak. Dan akhirnya lagu ini kemudian dipakai sebagai lagu tema film Dangerous Minds yang dibintangi oleh Michelle. Liriknya mencerminkan realitas keras kehidupan jalanan, perjuangan kaum pinggiran, dan rasa putus asa, sekaligus harapan untuk bertahan hidup. Nah, sentuhan vokal latar ikonik yang menghantui lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi R&B yaitu Elvie. Baik, untuk hari ini terima kasih buat yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya, hari ini responnya luar biasa. Saya menyusun lagunya juga secara cepat begitu ya, supaya warga Star bisa mendengarkan lagu yang Anda inginkan. Terima kasih buat Fadil, ada Ilyas, ada Wati. Selamat bergabung untuk Syifa, Wulan yang ada di PDW, ada Shirley. Terima kasih untuk Titania, Vivi, Gina, Dina. Terima kasih untuk rekan-rekan PDW juga ya, ada Iva, Zam, Kia, Dinda. Terima kasih juga untuk yang lainnya, Chico Jericho. Sehat-sehat untuk Anda, semoga pagi ini semuanya berkawan Star Memory jadi lebih semangat bekerjanya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang akan kami hadirkan buat warga Star. Kali ini dari Ada Band dengan Manusia Bodoh.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
7: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: ntar mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Warga Star, setiap memasuki bulan Ramadan, biasanya banyak musisi tanah air yang menghadirkan single bahkan album religi. Namun hal itu belum membuat grup musik Geisha tertarik untuk membuat album religi. Basis Geisha, Nart, mengatakan bahwa bandnya masih belum memiliki rencana membuat single religi. Ia sadar untuk membuat single religi tidak bisa sembarangan dan semudah membuat lagu pop pada umumnya. Sementara itu, di tiap bulan Ramadan, jadwal Geisha manggung tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih tetap tampil di beberapa acara meski sebagian personilnya ada yang menjalankan ibadah puasa dan mereka saling menghargai sebagai sikap toleransi. Oke, dari Geisha kami hadirkan Jika Cinta Dia.

0: teman-teman, pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Ria Resti Fauzi, kami hadirkan dengan Sintaro. Ya, warga Star, ketika wabah disco dangdut melanda industri musik Indonesia di awal era 90-an, banyak penyanyi pop yang ikut terjun ke genre ini demi meramaikan tren. Salah satu yang menjajal genre ini adalah Ria Resti Fauzi. Lewat album Sintaro, Ria mencoba membawakan disco dangdut dengan nuansa oriental sebagai genre yang saat itu melambungkan nama Mary Andani. Hanya saja kalau Mary lebih banyak mengindonesiakan lagu-lagu Mandarin dan diaransemen menjadi lagu disco dangdut, Ria masih membawakan lagu yang baru ditulis oleh Ririn S, Rento Saki, dan Udi S. Dari judul lagunya Sintaro sudah sangat mencerminkan kalau lagu ini memang berbau-bau Jepang begitu ya. Meskipun memang secara aransemen dan notasi tidak begitu jauh berbeda dengan lagu disco dangdut Mandarin ala Mary Andani. Lagu ini mendapat sambutan yang cukup bagus, menjadikan Ria menjadi salah satu penyanyi pop yang cukup berhasil di genre ini. Meskipun tidak lantas benar-benar terjun di album ini pun hanya lagu Sintaro saja yang bernuansa disco dangdut. Selebihnya adalah lagu-lagu pop yang sudah pernah dirilis di album-album Ria sebelumnya, termasuk lagu-lagu terjemahan dari lagu-lagu Jepang dan Mandarin seperti Koko Runutomo, Amayodori, dan Wo Aini. Baik, terima kasih ya buat yang sudah bersama dengan program Star Memory Cak Kencur yang ada di Dawe. Lagunya tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih juga untuk Tommy. Mohon maaf, lagu dari Drive bersama Bintang ternyata minggu kemarin sudah ya. Bu Anis yang ada di Bangil, Albi Faisal yang ada di Wiyung, terima kasih. Banyak lagu yang sudah kita dengarkan. Bu Sandra, untuk lagu yang diinginkan Phil Collins tadi juga sudah ya. Bu Ira, terima kasih. Pak Purmanam untuk lagunya Sabar. Bu Ani juga lagunya masih antri panjang sekali, Bu. Saya ini juga tidak yakin ini bisa muncul atau tidaknya. Ali Hussein, terima kasih. Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, terima kasih juga untuk siapa ini. Aduh, sayang sekali tidak mencantumkan nama yang request I'd Rather Go Blind. Jangan lupa cantumkan nama ya kalau request. Mama Arum yang ada di Probolinggo, Bunni yang ada di Situbondo, Mas Franky yang ada di Bangil. Ada juga siapakah ini, Om Yudi, terima kasih. Dewi yang ada di Pandaan, Bams yang ada di Sidoarjo, dan juga Bu Ima yang ada di kawasan Ngopa. Mohon maaf kalau ada beberapa lagu juga yang belum bisa kami hadirkan untuk saat ini. Mungkin bisa diagendakan beberapa waktu yang akan datang ya. Oke, David Foster, The Best of Me, kami hadirkan untuk Anda.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic,
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dari Mel Shandi sudah kami hadirkan Ngeri. Terima kasih untuk Mas Iki yang ada di kawasan Kedawung, ada Toto Blendang, Tony Azura. Terima kasih juga untuk Aba Waisel, Wak Rete, Amir Udin, Marcel, Pak Asyen. Terima kasih juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Monik, ada Anji, Pak John Sabeng, Aldi Baron, ada Diva juga. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Requestnya yang sudah masuk tapi belum dihadirkan, harap bersabar ya. Oke, yang sudah like ada Pak John Sabeng, Mas Iki, Pak Bu Sandra, Toto Blendra, Monik, Aldi Baron, Aba Waisel, Oman, Solihin, Muhammad Safi'i, ada Kristianto Fatoni, Andung, Heru Susanto, Heri Susanto, Hasdi, Reni Priyantika Terji, Pak Asyen, Pak Mas Tony, ada juga Om Yudi, Fajar Yulianto, Bu Ima, Amiruddin, Anwar dan Presto. Terima kasih juga Diva serta Anjina Viva. Terima kasih untuk like-nya. Oke, warga Star, di kesempatan kali ini, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota di apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Ini pilihannya Om Yudi ya, yang akan kami hadirkan dari Tom Jones dengan Green Green Grass of Home.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, warga Star, saya undur diri di program Star Memoria. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf, ternyata memang banyak lagu yang tidak bisa kami hadirkan untuk saat ini. Tapi warga Star masih bisa mendengarkan program Stargate yang sebentar lagi akan ditemani oleh Rani Krisna. Saya pamit untuk siang ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang dan bye-bye.

0: Plus.
1: Olahraga yang satu ini mungkin bisa dikatakan olahraga yang paling aneh yang ada di dunia karena pemain hanya melakukan shoot saja di atas arena. Shoot yang mereka lakukan tentu saja tidak sama dengan yang kita lakukan dengan metode semut, manusia, dan gajah. Tetapi shoot yang dimaksud adalah dengan model shoot batu, gunting kertas. Mungkin shoot jenis ini agak tidak lazim di Indonesia karena memang masih jarang dipakai. Tetapi di luar negeri, shoot model ini sudah menjadi standar bersama. Yang menjadikan olahraga ini lucu adalah karena pada umumnya atlet tanding shoot ini punya postur badan yang tinggi besar, bahkan berotot. Tapi kemudian menjadi lucu saat mereka di atas panggung hanya untuk shoot saja.
2: Spotlight, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites, didukung oleh Juga Apel Tahesa, juga kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, jangan menunggu semangat datang. Mulailah dulu. Capek itu wajar. Nyerah itu pilihan. Reni Krisna menemani untuk Starget, Star Joget Asoy. Sampai jam 2 siang nanti ya. 3 jam ke depan, kesempatan untuk Anda yang pengen request ataupun menyapa warga Star yang lainnya. Atau juga pengen dengerin lagu-lagu dangdut original dan klasik. Siap di sini. Satu lagu dari Ice Trisnawati dengan Badai Biru hadir. Lanjut kali ini Bang Haji Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Starget, Star Joget Asoy.

Hadi dengan Mary Ahome. Oke, kali ini sampai di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan saja ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Itu dia tempatnya. Oke, lanjut. Sambil menunggu yang bergabung, kali ini Rani hadirkan Nada Nadi dengan satu lagunya Kasih dan Sayang.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
4: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya

0: Buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik.
9: Target.

UPMR, pengantar minum racun, jadi disingkat Om PMR. Dari semua lagu PMR ini memang yang sangat-sangat populer ya. Judulnya Judul-Judulan, dirilis tahun 1987. Waktu itu vokalisnya ada mendiang Joni Iskandar, yang awalnya diciptakan sebagai bentuk parodi dan kritik sosial yang dibalut dengan lirik jenaka. Ini single andalan dari album pertama mereka dan sukses melambungkan nama PMR di industri musik tanah air. Baik, kali ini hadir di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung ya. Langsung saja Rani sapa, selamat siang untuk Wak Rete Heru Mulyono yang ada di kawasan Pasuruan. Waalaikumsalam. Badai birunya juga sudah hadir. Ada Ahmad Didemu di kawasan Dawe. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih. Kemudian di Pasuruan Kota ada Pak Purmanam. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang ya. Sukses menjalankan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, berkah dalam. Terus juga untuk Mbak Raninya, sukses dalam beraktivitas, sehat, panjang umur, sejahtera, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, lancar rezekinya. Amin. Duo tungane. Lengkap. Ada Mama Dian yang dari kawasan Bangil. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya saja. Sementara juga ada Bu Ira yang dari kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Mama Arum, Bu Anis, Bu Ani, Pak Purmanam. Ada Mas Franky, Bu Sugeng dan juga Bunda Istiharo ya. Terima kasih Mbak Rani, sehat selalu. Mendung mesra di sini. Ternyata sama loh. Di sini juga Bu, lagi mendung mesra. Oke, lanjut juga. Apa kabar untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil? Syarat Cinta itu lagunya Riza Umami bersama dengan Heri Irama ya, bukan Jackie sama Rita. Menyapa untuk Pak Purmanam, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, ada Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Rani, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu, rezekinya maler. Amin, terima kasih. Oke, langsung saja. Heri Irama bersama dengan Riza Umami dengan Isyarat Cinta.

0: Arza Irwanda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget

0: Kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Aigo,
4: so Korea.
3: Tin.
4: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
3: Kok nggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
3: Nggak sih.
4: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
3: Yeah.
4: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
3: Oh.
4: Kalau nggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
3: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
4: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
3: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.

0: keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Akilahe Mr. Hiladi diambil dari soundtrack film Mr. and Mrs. Hiladi yang dibintangi Akshay Kumar bersama dengan Juhi Chawla, dirilis tahun 1997. Meskipun film ini gagal di box office ya, atau ya secara komersil juga flop, tapi yang pasti ini merupakan titik balik dari Akshay Kumar, mengubah citra Akshay Kumar dari aktor laga menjadi raja komedi. Baik, hadir di menit ke-22 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Lagu yang barusan hadir diminta sama Afian yang ada di Pasuruan Kota. Buat Barani, tak doain sehat banyak rezekinya ya. Star FM semakin jaya di udara. Amin. Ditunggu lagunya sambil makan bakso. Enaknya. Terima kasih juga. Ada rekan-rekan PDW yang sudah hadir. Ada Titania. Kemudian juga ada Ferial Veronica yang ada di kawasan Porong ya. Untuk Mbak Rani yang selamat bertugas, buat suamiku selamat bekerja juga. Semangat. Halo, ada Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo. Teri Jahat Kesiva. Tadi sudah hadir ya. Oh, enak lah lagunya. Menyapa untuk Bang Andi Shoyu. Ada Mbak Lili Hamila juga, semuanya lagi pantau Star FM ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.

ya, Mas Franky. Terima kasih. Kemudian juga ada Jarot yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Eh, hello. Sejak kapan Innocentia itu nyanyi hujan di malam minggu? Ancen deh kok. Itu bintang-bintang MSC yang nyanyi ya. Ya pokoknya lagunya sing hujan di malam minggu. Telolet iku lho, Mbak. Wasal lah kok Ancen deh. DW. Selamat siang Mbak Rani. Requestku datang untuk pergi dari Elvi Sukesi. Wah, iki. Lagu Elvi Sukesi yang satu ini memang sangat luar biasa ngetopnya. Bahkan sampai sekarang juga kalau misalnya ditanya lagunya Elvi, salah satunya datang untuk pergi. Karena liriknya yang bagus, nadanya juga bagus. Dimanapun misalnya off air pun banyak yang suka dengan lagu ini ya. Elvi Sukesi datang untuk pergi.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Caca Handika Hadi dengan Cincin Putih. Kali ini membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Lagu barusan hadir diminta sama Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni. Menyapa untuk semuanya saja ya. Untuk Mbak Raninya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mama Arum di kawasan Probolinggo yang suka dengan satu lagu Kunang-Kunang dari Bunda Rita Sugiarto. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam dan juga warga Star semuanya saja. Semoga bahagia selalu. Buat Mbak Raninya semoga sehat, bahagia dan tambah lancar rezekinya. Amin. Kali ini kembali ada yang meminta satu lagu Bollywood dari Bu Lili ini ya. Assalamualaikum dari Keraton Hadir. Waalaikumsalam. Mungkin yang dimaksud Kiatum Mujese Pyar Kartihu ya, dari Najayas. Kiatum Mujese Pyar Kartihu. Menyapa untuk Mas Ali Husein, makasih sudah menyapa aku. Ini selalu nyimak Star FM soalnya setelah tutup jualan. Tidak lupa juga untuk semuanya. Dan untuk Mbak Rani semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Lagunya ditunggu. Oke, yang satu ini Najayas yang dibintangi Ajay Devgan bersama dengan Juhi Chawla.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak kosoca tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak kosoca tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak kosoca tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak kosoca tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star.

105,5 Star FM. Waktunya kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Geisha. Lagu-lagu Geisha rata-rata diciptakan oleh Robby Satria, sang gitaris dari Geisha. Tapi sayangnya pada tahun 2022 lalu, ia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba bersama rekannya. Ini adalah penangkapan ketiga kalinya yang melibatkan gitaris band Geisha dalam kasus serupa, setelah sebelumnya tersandung dalam kasus yang sama pada tahun 2013 dan 2015. Dan setelah lebih dari setahun menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, tahun 2023 lalu Robby telah dinyatakan bebas dari penjara. Kemudian setelah bebas, para personil Geisha pun juga menyambut Robby dengan baik dan bersiap untuk merilis proyek musik selanjutnya yang sempat tertunda karena ada salah satu personil yang cukup penting di Geisha tersandung kasus hukum.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Imam S. Arifin, hadir dengan Yang Pernah Kusayang. Ya, apapun cerita hidup dari Imam S. Arifin, bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Tapi meskipun begitu, banyak yang mengakui kalau karya-karya dari Imam S. Arifin ini memang enak-enak, banyak disuka juga. Dan beliau juga termasuk salah satu penyanyi dangdut pria yang patut diperhitungkan. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Halo, terima kasih untuk yang sudah bergabung via Facebook. Ada Amiruddin, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Salam sehat, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Mas Utekno yang di kawasan Tarik, Sidoarjo. Lagunya sudah hadir. Ada Om Yudi juga. Wih, tumben yang diminta Imam S. Arifin. Selamat tugas saja ya Mbak. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada Marcel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya itulah Menua Lagi. Ditunggu ya. Ada Robert Armatu yang suka dengan satu lagu dari Indana Mardiana dengan Selama Jalan. Oke. Kemudian juga di WA masih juga ada yang request ini ya. Halo Muza di Pamekasan. Kemudian juga ada Miun yang dari kawasan Dawe hadir. Ida Laila pengantin baru tadi sudah hadir tuh, serasa kita ada di hajatan. Cak Kencur yang ada di Dawe juga menyapa untuk Mbak Rani, semoga sehat selalu. Lagunya Jodoh Akbarnya ditunggu ya, mudah-mudahan cukup waktunya ini. Sementara ada Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian, menyesal dari Mansur S, saya pending dulu ya. Gak ibu nih, gak anak yang nyalu, menyesal terus ya. Oke, Mbak Rani hafal ya semua film India. Ya gak semua sih. Kok seperti ibu saya ya lu. Menyapa untuk semuanya tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Rani ya, terima kasih, sama-sama. Sementara ada Farel Maulana yang ada di Keraton. Ini Keraton Krian pisan nih pasti. Ini lagu-lagu dangdut lama ya. Kalau yang diminta ini lagunya Thomas Arya. Jadi gak bisa untuk hari ini atau di acara ini. Mohon maaf sekali. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook, thank you untuk Robert Armatu, ada Ko Asyen, Andang Irawan ART, Rani Prantika Terji, Toto Blendrang. Kemudian juga ada Marcel, ada Heri Susanto, Oman Kanyor, Masuk Tekno, Hendrik Beat, Amiruddin, Hasdi Derpanzer, ada Abah Waisel Samplangan, Om Yudi, Anas Wahyu, dan juga ada Solihin Solihin. Satu informasi untuk warga Ster yang kali ini merasakan badannya pegel dan juga capek ya. Emang wajar loh, apalagi untuk Anda yang aktivitasnya padat. Tapi sekarang ini Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Segera mereda pegal dan capeknya ya. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, saatnya Bollywood kembali. Diambil dari soundtrack film yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Deepika, Happy New Year, hadir dengan Manu.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari theme song serial dari Joda Akbar, hadir dengan In Ahumitum. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Fenty Nur dengan Bersemilah. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk Stargate sesi yang kedua. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Kabar pertama datang dari Lumajang. Harga hewan ternak jenis kambing di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami kenaikan hingga Rp500.000 per ekor menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga tersebut dipicu tingginya minat masyarakat membeli hewan kurban. Pedagang kambing asal Kecamatan Tempe, Arifin, mengatakan permintaan kambing untuk kebutuhan kurban tahun ini meningkat cukup signifikan dibanding hari biasa. Arifin menjelaskan harga kambing yang dijual cukup bervariasi tergantung ukuran dan jenis ternak. Dan saat ini harga kambing berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta per ekor. Pedagang lain asal Kecamatan Guci Alit menyebut kenaikan harga kambing diperkirakan masih akan terus terjadi seiring semakin dekatnya perayaan Idul Adha. Menurutnya, aktivitas pasar hewan yang tersisa sebelum lebaran kurban juga semakin sedikit sehingga mempengaruhi harga jual ternak di pasaran. Meningkatnya permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha menjadi momentum bagi para pedagang ternak di Lumajang untuk meningkatkan penjualan sekaligus mendongkrak harga pasar hewan dalam beberapa pekan terakhir. Beralih ke Kediri. Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan cara unik melalui edukasi literasi digital kepada siswa TK Kemala Bayangkari 42 Kota Kediri. Sosialisasi tersebut dikemas melalui pertunjukan wayang berbahan dasar karton dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dini terkait bahaya penggunaan gadget secara berlebihan pada anak-anak. Melalui media wayang karton, Kompol Bowo secara interaktif menjelaskan dampak negatif kecanduan gawai kepada puluhan siswa yang mengikuti kegiatan dengan antusias. Meski telah mendapat teguran dari orang tua selaku tokoh di cerita itu, kemudian berlanjut pada dampak kesehatan akibat penggunaan gadget tanpa batas. Cerita edukatif ini membuat tokoh Billy akhirnya sadar dan berhenti bermain game secara berlebihan karena takut kehilangan penglihatannya. Selain edukasi literasi digital, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak sejak usia dini. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa persatuan, serta kesatuan generasi muda di lingkungan sekolah sejak dini. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Kalau hari ini sih kayaknya gak cuma cerah ya, tapi lumayan terang benderang. Selamat siang warga Star, selamat berjumpa kembali dengan Stargate 2 Musik Asik yang siap memutarkan lagu-lagu dangdut modern untuk menemani aktivitas Anda bareng saya Uzi Aulia. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Suliana, ada Boho Somoto. Ada yang suka lagu ini? Wah, gak mungkin gak ikut nyanyi ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi Migizia dan Klub Dangdut Racun. Oh, nama klubnya agak-agak berbahaya ya. Dengan Skip Dulu.

105,5 Star FM. Ciri khasnya lagu-lagu hibdut itu liriknya kadang-kadang agak-agak sinis gitu ya. Ini adalah duo lagu dari duo hibdut Miki Zia yang berkolaborasi dengan Klub Dangdut Racun. Ini kalau saya singkat jadi nama merek ini nanti ya. Ini adalah lagu Skip Dulu yang dirilis tahun ini, tepatnya di bulan kemarin, bulan April, dan emang liriknya itu Gen Z banget. Jadi proses penciptaannya terinspirasi dari fenomena yang dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Jadi kayak rasa lelah menghadapi drama, toxic relationship, sampai overthinking yang menguras energi. Daripada menguras energi, mending kita isi energi aja dengan dengerin lagu-lagu dangdut modern di Stargate 2. Anda bisa bergabung dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui 081-83-10755. Tentunya juga bisa komen di media sosial kami, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM dan juga bisa melalui akun X @StarFM1055. Kali ini menggantikan lagu dari Miki Zia dan Klub Dangdut Racun kami hadirkan. Ini masih racun ya. Ada racunnya juga ini. Tapi kalau yang hadir kali ini ada duo racun dengan Dakdikduk Der.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM dari Guyon Waton dengan Perlahan. Guyon Waton ini sempat menjadi grup musik beraliran dangdut akustik yang pernah sangat populer gitu ya. Sampai saat ini sih lagu-lagu mereka kayak mewakili isi hati para kegalauan para Gen Z gitu. Berawal dari kayak teman-teman nongkrong dan mereka sering mainin lagu-lagu gitu di tongkrongan. Akhirnya Guyon Waton ini meraih popularitas setelah mengunggah video cover mereka di kanal YouTube. Nah, sampai saat ini bisa dibilang lagu-lagunya Guyon Waton ya masih menjadi salah satu lagu dangdut yang populer di kalangan para Gen Z. Lagu Perlahan ini tadi kebetulan adalah request dari Fatma yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Selamat mendengarkan untuk Anda, selamat beraktivitas juga. Kemudian ada Ilyas di Pandaan yang tadi request Bohoso Moto dari Suliana, sudah hadir ya. Ada Mami, selamat siang. Saya mau request Sadar Posisi versinya Terserah. Oke. Buat yang siaran terima kasih, sama-sama. Untuk requestnya Titania ini kayaknya lebih pas disebut lagu dangdut sih ya. Itu kayak lagu gending gitu loh, gending modern lebih tepatnya. Dan kebetulan di Stargate 2 juga belum tersedia, jadi ya sementara kami simpan dulu ya untuk requestnya. Ada Aza yang request lagu dari Denny Caknan, judulnya Negoro Angin. Negoro Angin ini lumayan sering juga di request ya. Kemudian ada Zam yang ingin mendengarkan lagu CLBK. Mau CLBK sama siapa? Oke, ditunggu untuk kemunculannya ya. Ada juga Cak Kencur dari Grati yang request lagu Nemen atau Pipi Mimi dari Sibat. Bisa ditunggu salah satu kemunculannya. Karena sekarang kita akan dengarkan dulu Syahibah Saufa dengan Sadar Posisi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.

0: kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 잔뜩 새핫
1: 야페나겐.
2: 너 itu Cakri lagi ngapain ya?
3: Solubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cakri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini sering digadang-gadang sebagai penerusnya mendiang Didi Kempot. Sebagai musisi atau penyanyi atau penulis lagu yang selalu membuat lagu-lagu yang nuansanya patah hati. Sebenarnya lagunya yang nuansanya bukan patah hati juga ada. Yang nuansanya bukan ambiar itu juga ada. Tapi gak tahu kenapa kayak Denny Caknan itu lebih menyuarakan isi hati orang-orang yang baru saja mengalami kegagalan dalam hubungan mereka, atau pengkhianatan, atau rintangan gitu ya. Jadi kayaknya kisah cinta di tangan Denny Caknan itu benar-benar rumit. Lagu Negoro Angin juga akhir-akhir ini sedang banyak sekali yang request. Tadi di-request oleh Aza. Selamat sore untuk Anda. Saya menyapa juga Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang ingin mendengarkan Gerhana Dalam Cinta. Versinya terserah ya Pak ya, kalau versi yang Anda minta kebetulan tidak ada. Untuk Mbak Usinya semoga sehat, sejahtera, panjang umur dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Rezekinya mengalir. Terima kasih Pak Purmanam. Semoga doa-doa terbaik juga untuk Anda dan keluarga. Menyapa Pak Rete, Pak John, Mas Sutikno, Arfi, Anwar, Eko, kemudian Toto, ada Chris Fislik, Mama Arum, Bu Ima, Bu Ira, Bu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng, Purin. Selamat mendengar bersama Stargate yang selalu jaya mengudara dan salam sehat selalu serta panjang umur berkah dalam. Selamat sore juga untuk Mbak Vicky atau Mas Vicky ini ya. Kalau ngidam Bollywood tenang aja, besok bisa gabung lagi dengan Stargate 1. Bisa request lagu-lagu Bollywood di sana ya. Kalau di Stargate 2 mohon maaf sekali, lagunya lagu-lagu dangdut modern saja. Seperti yang satu ini pasti banyak yang ngalamin ini ya. Cinta lama belum kelar, Cinta lama bersemi kembali atau CLBK kami hadirkan dari Gita Yubi.

0: dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Sik asik!
1: Aku dipulih pun, ya gak apa-apa.
2: Ladies and gentlemen.

105,5 Star FM dari Siti Badriah. Yang akhir-akhir ini sering banget ber atau mengunggah gitu ya, mengunggah aktivitas keluarganya di media sosial. Dimana si anak ini ternyata kayak plek ketiplek mamanya ya, centilnya gitu kan, bakatnya. Kayaknya nanti memang ada penerus gitu ya, penerus profesi dari keluarga Siti Badriah ini ke anaknya. Pipi Mimi ini unik karena terinspirasi dari sang suami juga gitu ya. Tentu saja untuk pasangan-pasangan yang sering sekali dikarenakan kesibukan, jadi gak bisa tiap hari ketemu. Pokoknya selain nanyain keadaan pasangannya, jangan lupa juga untuk jaga kondisinya sendiri. Jangan lupa, jangan telat makan. Istirahat yang cukup, ya kan? Jangan stres. Selamat sore untuk Bu Nurul yang ada di Bugul Kidul Pasuruan. Aku selalu standby dengerin terus dari pagi sampai sore. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Nurul. Semoga lagu-lagunya selalu menghibur Bu Nurul dimanapun berada. Dan apapun aktivitas Anda. Juga saya menyapa untuk Mas Amiruddin yang ada di, yang sudah bergabung. Ini Bapak apa Mas ini saya manggilnya ya? Bapak aja ya. Yang sudah mengirimkan komentar di media sosial kami di Star 105.5 FM. Selamat siang juga untuk Anda. Ada Abah Waisol di Gianyar Bali hadir. Selamat siang menjelang sore semua kru Star FM. Sudah sore sih kalau ini Pak. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau belum punya, bisa download dulu di Play Store ada. Pastikan juga kuotanya penuh gitu ya. Cukup gitulah buat streaming program kesayangan Anda. Dan kalau sudah ada aplikasinya, bisa langsung cari Star FM di kolom pencarian. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut, kali ini ada Bajul Danu dan Nova Ardana. Kami hadirkan dalam Gerhana Dalam Cinta.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month bersama Geisha, di mana mereka sudah ganti vokalis gitu ya. Dan tahun 2024 mereka merilis namanya album Love Recalls, yang mana ini album yang istimewa karena menandakan babak baru dalam perjalanan musik Geisha dengan pergeseran genre ke arah dream pop dan aransemen yang lebih fresh. Hal ini menunjukkan kalau Geisha terus berinovasi dan berani keluar dari zona nyaman. Dalam album ini ada 6 lagu yang dirilis, yaitu Jika Cinta Dia, Kamu Yang Pertama, Pergi Saja Karena Kamu Takkan Pernah Ada, dan Cinta dan Benci. Lagu-lagu ini sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Geisha, tapi mereka merilis lagi dalam versi Love Recalls di album ini. Dan untuk single utamanya adalah Jika Cinta Dia, karena dinilai memiliki unsur yang sakral dan berharga, juga sudah pasti bersejarah ya. Sebab berkat single ini, Geisha di masa lalu bisa dikenal luas dan bisa terus berkarya sampai sekarang. Kita dengarkan dari album Love Recalls, ada Karena Kamu.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit

0: Viva penyegar, mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: In the hole.

105,5 Star FM, lagu dari Fira Cantika dengan Bojo Biduan membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Kebetulan tadi di request sama Bams yang ada di Sidoarjo. Bojo Biduannya tapi versi Fira Cantika ya. Kemudian ada Mas Franky yang sore hari ini ingin ditemani lagu dari berjudul Lintang Asmoro. Mau kirim salam untuk Toto, kemudian Mbak Yuni, Om Yudi, Bu Lilis, Mas Iki, Mbak Kusmia, Susmia, Mbak Erlina, semuanya selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Sehat aja gak cukup ya dengan makan makanan sehat. Boleh dibantu juga dengan olahraga. Karena olahraga ini manfaatnya banyak sekali warga Star. Salah satunya bikin badan sehat. Dan Anda bisa tetap berolahraga meskipun lagi sibuk banget. Kalau capek, kalau pegel-pegel setelah olahraga gak usah khawatir. Ada minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan cocok dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Ivalola, ada Ojo Kuatir.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandan dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate
2: in the hole.

105,5 Star FM. Mendung tanpa udan, lagu yang dulunya dipopulerkan oleh Darboy Gang ya. Kali ini kami hadirkan versi Desi Tata. Tapi ini bukan soal mendung, walaupun sore hari ini di Pandaan dan sekitarnya sedang mendung. Tapi apakah akan hujan? Atau justru seperti judul lagu yang baru saja kita dengarkan, Mendung Tanpa Udan. Oke, warga Star, tadi juga ada lagu Lintang Asmoro dari Vita Alfia. Requestnya Mas Franky yang ada di Bangil Pasuruan ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga terima kasih banyak yang sudah memberikan like-nya di halaman media sosial kami. Saya ketemu dengan Genduk yang sore hari ini ingin mendengarkan lagu dari Maggie Diaz. Hidupku di antara dua cinta. Atau bete, kenapa lagi bete kah? Terima kasih, oke sama-sama. Biar gak bete mending dengerin Stargate 2 memang. Sekarang kita simak dulu satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dewi Persik, ada Halalin Aku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: In the hole.

105,5 Star FM dari Maggie Diaz dengan Hidup di Antara Dua Cinta. Lagu yang sebenarnya sudah cukup lama tapi kembali banyak yang request juga. Oke, ada yang request maksudnya ya. Untuk yang tadi sudah menunggu kehadiran lagunya, selamat mendengarkan. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat website radioonline.co.id. Gitu. Daripada nanti pas kerja bengong ya, gak ada, kok kayaknya sepi-sepi aja. Nah, sambil dengerin streaming online-nya Radio Star FM, atau mungkin radionya dinyalain, radio HP-nya dinyalain di frekuensi 105,5. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Darboy Gang. Kami hadirkan Ambiar Mak Piar.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Nona 3-in-1 featuring RapX dengan Kasih Slow. Sore hari ini sudah mulai hujan di kawasan Pandaan dan sekitarnya warga Star. Jadi buat Anda yang lagi beraktivitas di luar, mungkin bisa berteduh dulu, mungkin yang lagi dalam perjalanan atau lagi olahraga gitu ya. Kita sekarang sambung dulu dengan lagu dari Rara Lida, ada Panggung Gemilang.

105,5 Star FM dari Mala Agata dengan Berdiri Bulu Romaku. Merinding ya. Padahal gak ketemu makhluk halus loh. Lagu yang dulu dipopulerkan oleh Hetikus Endang, warga Star. Kalau suka dengerin Star Memory pasti gak asing dengan lagu yang satu ini. Nah, lagu berikut ini dulu itu sempat viral dan sering sekali masuk playlist, baik itu di acara pop maupun dangdut, karena begitu meledaknya popularitas sebuah sinetron pada saat itu. Kami hadirkan Duo Delima featuring Fandi KDI dengan Tanpa Batas Waktu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 5 sore, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda warga Star dalam Stargate 2. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir program selanjutnya, yaitu favorit kita. Kalau begitu, saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat sore, dan sebagai penutup kami hadirkan Selendang Biru.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Istilah anak senja sering diasosiasikan kepada para pendengar lagu-lagu rilisan musisi indie di Indonesia. Biasanya karena lagu-lagu para musisi ini identik dengan suasana sore atau nuansa musiknya memang cocok didengarkan pada saat senja. Musisi-musisi yang memberikan pengaruh terhadap istilah anak senja, diantaranya 420, terutama setelah popularitas lagu Zona Nyaman, kemudian Payung Teduh, Malik and the Essentials, Danila, hingga Endah dan Reza.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Cuaca di sekitar Radio Star FM sedang diguyur hujan yang lumayan deras disertai dengan petir, warga Star. Bagaimana di daerah atau kota kamu sekarang? Kalau pasuran sekitarnya biasanya juga diguyur hujan ya.

6 ya. Waktunya polling lagu baru. Jadi saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Terus warga SER tinggal memilih atau ngedukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Tutup poin aja untuk pilihan lagu nomor 1. Ada lagu terbaru dari Kafein, Sedang Mesra-Mesranya.

nomor 1, Kafein sedang mesra-mesranya. Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup.

Nomor 2, Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup. Sedangkan pada lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Yofi and Nono, Kilometer.

081 831 0755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut kali ini giliran Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu.

0: Untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144.

Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul pertama, karena sebelum beliau telah banyak rasul-rasul yang diutus. Tugas para rasul adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat ini juga mengandung

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah.

0: sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105.5 Star FM, the real music.

95.5 STR FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga STR. Selamat datang kembali di program Rock Hit. Let's Rock. Pada kesempatan hari Selasa ini 19 Mei 2026 ya. Agak telat ini untuk tampilnya program Rock Hits ya. Karena memang tadi sempat ada pemadaman listrik warga STR. Sejak jam 6 kurang tadi ya. Jam 6 kurang seperempat alias jam 17.45. Itu tadi di program favor kita udah off ya radionya. Gegara ya cuaca buruk ya. Kemudian tiba-tiba ada pemadaman listrik dari PLN untuk wilayah Star FM atau Pandan sekitarnya ya. Jadi pemadaman listrik tuh untung saja saya masih di kantor ya. Jadi kebetulan hari Selasa memang saya shift sendirian malamnya, jadi gak ada temennya. Di radio sendirian. Dari tadi loh bayangin 2 jam nungguinnya. Gelap-gelapan coba. Tadinya itu ya jam 8 kalau gak nyala nih tak tinggal pulang loh ya gitu. Tak tungguin kan jam 8 kurang 5 menit tadi. Tiba-tiba nyala listriknya. Jadi hampir saja tak tinggal pulang gitu ya. Kalau gak gitu ya gak ada Rock Hit. Jadi jam 8 kurang 5 tadi itu baru nyala lagi listriknya setelah 2 jaman off ya. Dari PLN warga STR karena cuaca buruk tiba-tiba mendadak pemadaman listrik wilayah Pandan sekitarnya. Jadi baru nyala gitu ya. Yaudah warga STR, Rock Hit siap digelar hingga jam 10 malam ya. Biasanya kalau hari Selasa kan ada giveaway. Cuman saya tadi atau barusan mau nulis gitu ya. Inbox WA urutan berapa nih padahal inboxnya udah banyak gitu ya. Wah, jadi kalau nanti tiba-tiba saya milih nomor berapa kan kayak kurang adil gitu ya. Jadi gimana kalau Senin Selasa minggu depan aja deh ya. Senin Selasa minggu depan pas hari Senin tak kasih giveaway, hari Selasa ada giveaway gitu aja ya. Ibaratnya yang hari ini hutang dulu deh. Hutang dulu buat minggu depan. Senin Selasa kan Vira yang siaran tuh. Nanti tak kasih giveaway hari Senin Selasa, oke? Okay? Gantinya hari ini. Hari ini soalnya pas awal program tadi ke pending ya. Karena ya ada pemadaman listrik jadi masih riweh, masih ribet. Karena saya sendirian lagi-lagi ya. Jadi masih kesana kemari. Masih nyalain pemancar, masih nyalain alat teknis di ruang siaran, dan lain-lain. Jadi baru nyala tuh jam 8 lebih 15 ya. Oke, warga STR, silakan hadir di WA seperti biasa 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah belum ya? Belum. Abis ini akan saya posting di Facebook maupun X. Oke, 2 jam berikutnya yang udah terlewat 22 menit bareng dengan Vira Zahra. 2 track pembuka warga STR dari Linkin Park featuring Darren Malekian dengan Rebellion. Kemudian System of a Down dengan Chapsway. Kali ini giliran One Ok Rock, Wherever You Are.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
5: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
3: Tapi...
5: Gini-gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
3: Ya, tapi...
5: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
3: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
5: Kirain... Abis kelamaan jomblo sih.
3: Lol. Apa?
6: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: kenapa di hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya, emang ini bukan.
6: Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Ah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
10: Your music is back. Your music is back.
11: 105.5 Star FM, the real music.
12: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

95.5 FM. Satu track yang barusan tampil orkester dari Bad Omens, Hell and Swan dengan The Drain. Dimana lagu ini juga kolaborasi antara Bad Omens dengan trio industrial Noise Health dan juga artis elektronik Swan. Lagu ini dirilis pada April tahun 2024 ya, sebagai bagian dari album kompilasi atau soundtrack eksperimental Concrete Jungle di original soundtrack ya. Menggabungkan vokal khas Noah Sebastian dengan ketukan industrial yang berat, beat bertenaga dan suara synth yang gelap, lagu ini juga mengambil sampel dari lagu hits mereka, The Death of Peace of Mind. Musiknya unik, musiknya asik ya. Pas saya dengerin pertama kali, langsung jatuh cinta pada musiknya. Oke, selamat mendengarkan untuk warga star yang sudah memesannya di WA ya. Kita comeback ke Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga star yang sudah join di Facebook Star 105.5 FM. Selamat malam, saya jumpai. Ketemu dengan Mas Iki dari Kedawung. Selamat malam Mbakku. Alhamdulillah wis nyala lagi. Sekarang di Kedawung yang hujan. Untuk lagunya kali ini is the Venik ya. Saya cek kalau track yang kamu pesan ini bukan termasuk hit single pada albumnya is the Venik bro. Track yang kamu pesan itu kan ada dalam album Nightmare milik is the Venik. Dan pada album itu yang ngehits itu adalah Nightmare, Welcome to the Family, So Far Away dan juga Breathe Alive. Sementara kalau Victim itu tidak termasuk dalam kategori single atau lagu hits utama mereka ya. Dimana lagu yang kamu maksud itu termasuk Hidden Gems atau lagu tersembunyi yang bagus dalam albumnya. Tapi namanya rock hits ya, kita puterin yang hits aja. Bisa ganti request buat bro Iki, terima kasih. Ada juga Chris Wislick hadir ke Alvira. Nitip satu track aja by L7 dengan Pretend We're Dead. Terima kasih kakak dan selamat malam. Kemarin kayaknya kamu gak nongol ya bro. Kemana kemarin bro? Terus ada Hendrik Beat di Kedawung. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Lagunya Polaris dengan Nightmare. Terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di kawasan Jambi hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vira. Lagunya First to Eleven dengan Beat It Michael Jackson cover version. Untuk Mbak Viranya selamat bertugas aja. Terima kasih. Terus ada Satria Putra memesan Halloween dengan Hey Lord atau I Can atau Eagle Fly Free. Terima kasih. Bajuma dengan Presto memesan Motley Crue dengan Hooligans Holiday. Terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Alice in Chains, terserah lagunya. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Wawawawa, Chris Fislik, Tony Azura, John Sableng, Arsat Sarawi, Wak Rete. Untuk Mbak Viranya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Vira. Lagunya Kashmir by Led Zeppelin. Terima kasih. Kemudian ada Amiruddin, selamat malam Star FM. Ngucapin selamat malam aja ya. Terima kasih.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi,
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya, emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
5: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
5: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rocket. More rocket hits coming your way.

105,5 STR FM. Satu track yang barusan tampil Morgesan menampilkan perpaduan khas metalcore modern dari Polaris dengan vokal yang beralih antara teriakan atau screaming yang agresif ya, dan nyanyian bersih atau clean vokal yang melodius. Nightmare alias mimpi buruk. Rilisan pertama Polaris setelah meninggalnya sang gitaris kala itu Ryan Seal. Dan hal ini juga ngebikin lirik lagu dari lagu yang barusan tampil ya terasa semakin mendalam dan relate Wargesar dengan duka yang dialami oleh para anggota band serta penggemar. Dimana lagu tentang mimpi buruk ini Wargesar menyoroti bagaimana seseorang tuh menghadapi dunia yang terasa tidak pasti dan penuh dengan kecemasan dan ancaman ya. Ya sama halnya ketika kamu habis mimpi buruk, kamu terbangun dari mimpi burukmu, kan rasanya kayak campur aduk gitu ya. Itulah yang dirasakan di lagu yang barusan tampil by Polaris, sebuah grup Australia ya, dengan Nightmare. Selamat mendengarkan untuk warga sana yang sudah memesannya by Facebook tadi yang udah kami sapa. Sekarang menyapa untuk warga sar yang sudah join di WA 0818310755. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zere. Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir ke Alvira. Lagunya The Doors dengan Love Her Medley yang sudah kami hadirkan ya. Terima kasih Kak Vira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Otekno, Mas Chris Fislik. Terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya System of a Down dengan Chop Suey udah tampil ya. Terima kasih. Lanjut ada Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur, tetap sumuk, banyak nyamuk jadi ngamuk ya. Pengen pindah rumah jadi tonggone Kak Firawai, adem katanya. Masa, Bro? Emang kok bisa adem? Gimana ceritanya? Saya kan bukan AC ya, kan? Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Ikutan gabung sambil Mimi S. Lagunya Trio Spare dengan Of Tyrant sudah kami hadirkan ya. Makasih Kak Vira, sehat dan sukses selalu. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional besok, Merdeka. Terima kasih. Lanjut ada Albi Faizal di Wiyong, Surabaya. Lagunya Bad Omens featuring Hell and Swamp dengan The Train udah tampil ya, Bro. Terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Tempati and the Heartbreakers dengan Running Down a Dream. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Abis ini tampil ya, Bro. Kemudian ada Yudi Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Alvira. Lagunya One Ok Rock dengan Wherever You Are sudah tampil. Untuk Alviranya terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin, terima kasih. Tadi yang kamu nanya tuh Bro, kok tumben streamingnya gak bisa Min? Itu kan jam 8 kurang tadi ya. Itu tadi ada pemadaman listrik Bro, jadi emang lagi off aja Star FM. Bukan radio boxnya yang bermasalah ya, lagi off. PLN-nya lagi off ya di wilayah Pandan sekitarnya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya Kula Syakir, Govinda. Dipersiapkan, terima kasih. Ada juga Atta di Magersari. Atta Barber di Magersari. Selamat malam Kak Alvira. Lagunya Sebel Hills dengan Namu udah tampil. I love you full Kak Alvira. Love you too. Thank you very much, you're welcome. Lanjut ada Mas Franky dari Bangil. Lagunya Guns N' Roses dengan November Rain udah tampil ya. Untuk Mbak Vira tetap semangat lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Ada juga Mbak Herlina dari Pasuruan, selamat malam. Mengabarkan di Pasuruan hujan deras. Di Pasuruan habis isya hujan deras banget soalnya dan geluduk menggelegar sampai sekarang. Oke. Tetap aman warga sar di cuaca buruk ya. Terima kasih. Lanjut ada Bro Yuda di kawasan Grati Pasuruan hadir ke Alvira. Wah, tadi di ruangan gelap di luar kok ada cahaya rupanya, Kak. Itu genset dari pabrik seberang ya. Jadi kalau Star FM ada gensetnya, cuman gensetnya itu enggak ini ya, enggak untuk
pemancar radio, tapi untuk ruangan aja gitu. Maksudnya kayak lampu biasa aja. Jadi kalau genset yang dipakai untuk memancarkan pemancar radio itu nggak kuat ya, terlalu besar. Listriknya itu besar sekali, warga sar. Jadi nggak bisa kalau genset untuk radio gitu ya, bisanya untuk gedung biasa, untuk gedung pabrik gitu misalnya. Itu yang kamu lihat di video tadi itu di pabrik seberang itu ada genset gitu ya, yang kalau listrik off jadi otomatis menyala. PDW juga ada. Selamat mengudara, semangat setelah gelap-gelapan dikit ya. Untuk lagunya American Idiot by Green Day atau Namu by Sabbath Hills atau Muse dengan Hysteria. Ini lagunya di radioaktif semua ya bro. Kayaknya kita sefrekuensi gitu untuk jenis musik yang disukai. Termasuk dalam list MP3 saya. Tolong dipilihin yang enak. Enak semua sih. Pengen saya putar semua sebetulnya. Cuman kebetulan tadi ada yang mau pesan Sabbath Hills dengan Namu yang udah kami hadirkan ya bro. Terima kasih. Lanjut ada Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Crazy Town Butterfly. Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Matur suwun sami-sami. Kemarin kok gak request bro? Cuman like gitu aja ya. Lanjut ada Tom Bonati di Tretes Pasuruan. Aku minta Sis Gone-nya Black Sabbath atau Why Me by Planet P. Buat Robert Cavalera, Arvi Florina, dan Ayub Mamsin. Hujankah di tempatmu kawan? Hujannya itu deres banget ya. Gak hujan aja, deres banget sama disertai dengan petir. Cuaca buruk dari tadi sore hingga malam ini kita. Terima kasih. Ada juga Sugianto Prima. Pak Sugianto ya, Kak bisa putar Loudness nggak Let It Go? Bisa, cuman memang masih antri gitu ya. Kiranya bisa diputar atau enggak Kak? Nggak bisa janji lah intinya saya ya. Sesuai antrian, terima kasih. Ada juga Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Ikutan hadir aja ya Kak Alvira. Soalnya aku lagi bad mood makanya nggak request. Tak tanyain bad mood kenapa bro? Abis ngegame kalah tok Kak, jadi bad mood. Jadi ngegame ya, main game kalah terus makanya bad mood, gak request. Oke, terima kasih. Lanjut warga star, kali ini giliran Tom Petty and the Heartbreakers dengan Running Down a Dream.

0: nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun dulu, Mas. Dan dikenakan denda 500 ribu.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapan.

One point, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Trims itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by First to Eleven dengan Pedit yang mengcover lagu dari Michael Jackson. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini, edisi 19 Mei 2026 ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kebersamanya warga Star selama kurang lebih 2 jam. Ya, nggak sampai 2 jam, orang tadi baru nongol jam 8 lebih 15 menit ya. Gegara ada pemadaman listrik warga Star. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga next time berjumpa kembali dengan full ya, 2 jam nggak ada halangan apapun lagi kita. Mohon maaf warga Star karena keterbatasan waktu ya. Nggak genap 2 jam juga nih tampilnya. Tapi terima kasih banyak untuk kebersamaan dan kehadirannya ya. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Crazy Town dengan Butterfly. Bye-bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berkati-kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya. Diawali dengan satu pujian Holy Forever dari Chris Tomlin. Sebuah bentuk pengagungan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang kudus selama-lamanya. Dan sudah banyak generasi yang hadir dan mereka memuliakan nama Tuhan. Nama Yesus ditinggikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Pagi ini saya Julius Kuneon kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersama-sama bersekutu di udara. Kita akan berdoa, berkati-kasi. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Rahmatmu selalu baru buat setiap kami. Pertolonganmu selalu baru. Ajaibanmu selalu baru setiap hari. Dan biar kami boleh melihat Engkau Tuhan hari ini dalam perjalanan hidup kami. Menemukan Engkau Tuhan. Dan kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Menyerahkan setiap rangkaian pujian akan hadir. Renungan singkat dan juga telaga boleh memberkati. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih setelah Holy Forever tadi hadir. Yang satu ini saya lanjut dengan True Worshipper dengan Kau Rajaku. Yesus adalah Raja dalam hidup kita.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari GBCC Worship dalam Seseru Percaya. Dan kita akan kembali merenungkan satu renungan pagi ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang menuntun setiap kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, berarti kan sih pagi ini kita akan kembali merenungkan ya, bagaimana Tuhan yang ada buat kita di hari kemarin juga adalah Tuhan yang sama di hari ini. Berarti kasih ya, Tuhan yang ada di hari kemarin juga adalah Tuhan yang sama di hari ini. Dan kalau Tuhan percayakan kita masa depan, Tuhan yang sama juga ada di masa depan itu buat saudara dan saya. Tuhan yang sama, kenapa Tuhan yang sama? Kemarin, sekarang, dan kalau kita diizinkan untuk ada di hari depan, Tuhan pun akan ada di sana. Berarti kasih, karena kita ini adalah anak-anaknya, berarti kasih. Anak-anaknya yang tidak akan dibiarkan sendirian. Ya, kita harus percaya, berarti kasih, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan kita hidup di dalam Dia, kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, berarti kasih ya. Ini adalah sebuah identitas bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan mari kita tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, berarti kasih. Begitu ya. Karena iblis senang sekali membuat kita ini ragu dengan identitas kita. Siapa kita? Benarkah kita? Begitu ya. Benarkah kita anak-anak Allah? Berarti kasih, benarkah kita anak-anak Allah? Ya. Itu biasanya terjadi ketika kita ini mengalami hal yang seharusnya anak-anak Allah itu enggak mengalami yang seperti ini, gitu ya. Berarti kasih. Tapi kita lihat, ya, kita lihat Tuhan Yesus pun digoda supaya meragukan identitasnya, gitu ya. Diminta untuk membuktikan dirinya. Ya. Diminta untuk mengikuti apa kata iblis, menurut kasih. Nah, suatu saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus lapar, kemudian ya datanglah si pencoba itu. Dan dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, berarti kasih. Dia diminta untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gak perlu dibuktikan, berarti kasih. Bahwa dirinya adalah anak Allah itu, Tuhan Yesus tidak tergoda untuk membuktikan kepada iblis, ya buat apa? Buat apa? Buat apa dia menuruti iblis mengubah batu menjadi roti? Berarti kasih ya. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Disuruh untuk menjatuhkan diri. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya, disuruh membuktikan. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoda untuk membuktikan dirinya. Buat apa sih menjatuhkan diri? Hanya untuk membuktikan kepada iblis. Yang namanya anak ya sudah anak dia, ya kan? Nggak perlu pembuktian apa-apa, berarti kasih, karena ya setelah ini, nggak lama setelah ini kan Yesus itu, ya kan, Yesus itu dia adalah pribadi yang luar biasa, berarti kasih, dan tanpa perlu ya membuktikan kepada iblis, toh Bapa di surga menyatakan bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh
bapaknya gitu ya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ketiga begitu ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Gitu. Kepadanyalah aku berkenan. Sudah, Bapak sudah ngomong itu. Kemudian iblis mencobai ketika Yesus setelah Tuhan Yesus dibaptis, ya kan? Dia berpuasa di padang gurun, dicobai. Tidak perlu membuktikan karena Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa Yesus ini adalah anaknya yang dikasihinya. Kepadanyalah aku berkenan. Ya, benar kasih ya. Anak Allah, Tuhan Yesus waktu itu menang, benar kasih ya. Berapa kali pencobaan dan iblis mundur. Iblis mundur. Kemudian cobaan yang sama gitu. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Ketika dia dalam kondisi yang seperti itu ya, dihina ya, sudah diperlakukan dengan tidak baik gitu, benar kasih ya. Ada yang mengatakan kalau ya ini anak Allah, biarlah dia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Begitu kan ya? Berarti kasih. Jika dia anak Allah, biarlah dia turun dari salib itu dan ya kami akan percaya kepadanya. Ini suatu pencobaan. Ketika seorang itu sudah dalam keadaan seperti itu, gitu. Pasti kalau secara manusia ingin membuktikan diri ya, waktu dipermalukan gitu kan, Tuhan Yesus dihina begitu luar biasa sampai di atas kayu salib gitu kan, jadi tontonan ya kan? Tapi dia tetap tidak mau membuktikan dirinya dengan turun dari salib itu untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, karena dia tetaplah anak Allah. Dia memilih taat sampai mati untuk menebus dosa manusia. Ya, berarti kasih. Jika engkau anak Allah, ya kan? Turun dari penderitaan itu. Ya, berarti kasih. Jika Yesus dicobai seperti ini, berarti kasih. Ya kan? Iblis itu berusaha meragukan identitas kita. Identitas kita ini siapa? Oh, kita adalah anak-anak Tuhan, benar gak sih? Dia berusaha membuat kita ragu akan identitas itu. Ya kan? Saudara percaya, saudara anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah diperanakkan bukan dari secara jasmani, tapi dari roh, kita sudah dilahirkan kembali dan kita menjadi anak-anak Allah. Benar gak sih? Dilahirkan bukan dari keinginan seorang laki-laki, tapi dilahirkan dari roh. Ya, pernah dikasih. Kita harus lahir dua kali. Lahir dari rahim ibu kita, kemudian lahir dari roh. Kita harus lahir dua kali. Supaya kita ini mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Lahir dari roh. Dan kelahiran itulah yang buat kita ini, menjadikan kita ini anak-anak Allah. Tapi bukan berarti menjadi anak-anak Allah itu kebal segalanya, kan gitu. Akhirnya iblis mencoba membuat kita ragu. Kalau engkau anak Allah, ya, kenapa kamu ya mengalami ini, gitu ya? Kalau engkau anak Allah, kenapa kamu kebanjiran? Gitu. Gak ada hubungannya anak Allah dengan kebanjiran. Kemarin saya antar makanan ke Taman Dayu. Sudah lama saya gak ke Taman Dayu rasanya. Pagi itu.
lagi ke Taman Dayu. Malamnya ada berita depan Taman Dayu jalanannya tuh banjir. Saya lihat di videonya sampai sepeda motor itu dituntun gitu karena ya sudah merendam knalpot gitu. Knalpot motor itu sudah terendam, berarti tinggi juga ya. Karena kemarin di sini hujan deras luar biasa, saya enggak tahu di tempat Anda bagaimana. Apakah hujan deras? Ya kan? Star FM ini kemarin juga sempat padam karena ada trafo di dekat sini yang meledak gitu kan. Kemarin tuh hujan deras, petir. Ini sebenarnya musim apa ya? Bingung saya juga. Ini musim La Nina atau El Nino? Iya kan? La Nina atau El Nino? Yang satu curah hujan tinggi, yang satu kemarau panjang. Gitu. Gak jelas ini hari-hari ini. Gak sih? Gak jelas. Longko anak kalah. Kau tidak akan kebanjiran, ya nggak begitu juga, lihat nggak sih, ya. Kalau kau anak Allah, kok kamu seperti ini, gitu kan? Itu benar nggak sih? Kok hidupmu ada masalah? Ya? Katanya anak Allah, begitu. Godaan-godaan seperti itu bisa muncul, benar nggak sih, dalam diri kita. Kalau kau anak Allah, kok kamu berjuang kayak gini gitu. Yang akhirnya kalau kita ini ragu mulai bertanya, iya ya, apa aku ini anak Allah ya? Ketika kita mulai ragu dengan identitas kita, maka ya keraguan kalau kita biarkan semakin lama akan semakin menguasai kita. Iya. Tuhan Yesus pun sebagai anak Allah, dia tidak lepas dari penderitaan, ya, karena dia menebus dosa manusia. Ya. Sebagai anak Allah, dia juga ditolak, ya. Pelayanannya ditolak. Semua itu tidak mempengaruhi identitasnya. Penolakan manusia, manusia mau nggak percaya, ya sudah nggak apa-apa. Yang terpenting adalah pengakuan Bapa di sorga, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu benar dikasih. Jadi apakah Anda anak Allah? Masih percayakah kita anak Allah? Nah, ini satu pertanyaan benar dikasih yang perlu kita renungkan bersama. Kalau anak Allah, kenapa harus mengalami ini itu? Memang anak Allah gak boleh mengalami ini itu. Dalam hidup ini ada sebuah proses dalam hidup manusia, pembentukan Tuhan, yang membuat kita ini harus melalui banyak hal, berarti. Jadi jangan dengarkan iblis yang mulai membuat kita ragu apakah kita anak Allah. Ketika kita mulai ragu, maka kita ada dalam bahaya. Yakin saja, yakin. Dengarkan saja suara Tuhan, benar kasih. Yang menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang sudah diperanakkan dari roh. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak Allah, benar kasih. Hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dalam terang, hidup dalam kebenarannya senantiasa. Ya, apapun yang terjadi, berarti, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah meragukan, ya. Meragukan Tuhan yang adalah Bapa kita, berarti. Kita punya Bapa yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan. Baik waktu hari-hari yang lalu, hari ini maupun hari yang akan datang. Terima kasih. Bapa yang sama, yang
akan selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, ya, musim seperti apapun, keadaan seperti apapun, ya, namanya Bapa, dia Bapa yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita, Pendeta Kasih. Kita mau percaya kepadanya, gitu ya. Mau percaya kepadanya. Tetap percaya bahwa masih ada Tuhan. Ya, tetap percaya bahwa masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Pendeta Kasih. Ya, masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Masih ada harapan berarti masih ada semangat. Masih ada semangat berarti masih ada kekuatan. Masih ada kekuatan berarti kita masih mampu melangkah kembali. Kuncinya kalau hari-hari ini kita mulai lemah, ingat bahwa masih ada Tuhan. Tuhan yang menolong kita di hari kemarin juga adalah Tuhan yang sama akan menolong kita di hari ini. Dan kalau di depan kita juga butuh pertolongan, maka Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini juga akan menolong kita di hari yang akan datang. Berarti kasih ya, Tuhan tidak pernah bosan menolong kita. Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Tetap percaya kepadanya. Jangan pernah ragukan identitasmu, bahwa kita adalah anak-anaknya. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagaimana anak-anak Allah harus hidup. Hidup seperti apa? Seperti Bapanya. Tetap hidup seperti Bapa. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau pohon itu ada di pinggir sungai, buahnya jatuh, kemudian hanyut di sungai, ya bisa jauh. Buah jatuh jauh dari pohonnya itu bisa. Karena dekatnya ada sungai, jatuhnya pasti sungai. Jadi akhirnya tak hanyut berkilo-kilometer gitu ya. Buah jatuh jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, artinya sudah tahu semuanya. Ya, bahwa anak tidak jauh beda dari orang tuanya. Ada sesuatu yang menurun begitu ya. Berarti kasih yang nurun begitu. Tidak jauh dari pohonnya. Tinggal bagian mana dari orang tua itu yang menurun kepada Anda. Ya, berarti kasih. Tapi sebagai anak-anak Allah, seharusnya orang bisa melihat karakter Allah itu dalam hidup kita. Benar gak sih? Ya. Itu harus ada dalam hidup kita. Tapi yang pasti bahwa kita anak-anak Allah itu tidak ditentukan dari apa yang kita alami. Benar gak sih? Tidak perlu bukti, bagaimana harus membuktikan. Ya. Tapi kita mau percaya bahwa ketika kita dilahirkan dari roh, kita menjadi anak-anak Allah. Sudahkah kita dilahirkan kembali? Oh, dilahirkan kembali. Ada yang bingung dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh, benar kasih. Hari-hari ini kita gereja-gereja sedang berdoa 10 hari gitu ya, menantikan Roh Kudus.
ada yang buat status, Roh Kudus itu sudah turun. Jadi kalau kamu itu masih minta Roh Kudus turun, nanti yang datang itu roh yang lain. Ya, ini kadang kita memang beda, beda denominasi, beda pengajaran, beda doktrin yang membuat banyak perbedaan. Berarti kasih. Tapi saat kita menerima Roh Kudus, itulah saat kita ini dilahirkan kembali dari roh menetikasi. Ada sebuah pengalaman yang indah menetikasi ketika kita ini dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saya harapkan setiap kita mengalaminya, bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus menetikasi ya. Kita dilahirkan kembali dan kita jadi manusia yang berbeda. Apa yang terjadi dengan Petrus, murid-murid Yesus sebelum dan sesudah ya mereka dipenuhi Roh Kudus? Beda menetikasi ya, beda. Ya, manusianya masih sama, tapi kita lihat ada sesuatu yang beda. Petrus jalan itu ya, bayangannya orang kena bayangannya sembuh. Kenapa? Karena ya, dipenuhi Roh Kudus, dilahirkan kembali dari roh, membuat kita ini jadi manusia yang berbeda, manusia yang ada kuasanya ya, yang adalah gambaran dari Bapa kita, Allah kita yang berkuasa. Kita juga dipercayakan kuasa itu, menurut kasih. Bukan hanya kuasa, tapi juga kasihnya. Petrus jadi berbeda. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, ya dia jalan ya biasa saja. Gak ada cerita bayangan Petrus menyembuhkan orang, itu gak ada. Baru setelah dia dipenuhi Roh Kudus, bayangannya, orang kena bayangannya saja disembuhkan. Bukan karena Petrusnya, tapi karena dia sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Berarti kasih ya, dilahirkan kembali menjadi manusia ilahi. Berarti kasih. Nah, itu pentingnya kita dilahirkan dari roh. Ya, kenapa kita ini menantikan Roh Kudus? Karena ada yang belum menerima gitu ya. Ya, memang Roh Kudus sudah dicurahkan di hari Pentakosta gitu ya. Roh Kudus juga sedang bekerja, tinggal bagaimana kita membuka hati kita, maka kita akan dipenuhi oleh dia. Dan ada banyak hal yang akan terjadi beda, sampai para imam heran. Bukankah mereka ini nelayan gitu ya, kok ngomongnya seperti ini? Bukan omongan nelayan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam mereka mendorong mereka untuk berbicara. Beda berarti gak sih? Jadinya beda. Karena itu mari kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta pada Tuhan. Saya rindu Tuhan mengalami bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Dan itu akan membuat kita jadi manusia yang berbeda. Ya. Tetap menerima Roh Kudus bukan berarti orang itu jadi sempurna. Jadi sempurna enggak, tapi justru itu adalah awal bagaimana dia kalau mau menuruti Roh Kudus terus, dia akan semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Begitu yang mengerti kasih. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mempunyai karakter seperti Allah. Kalau kita mau ikuti pimpinannya selalu. Nanti kasih. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, ada sesuatu yang berbeda. Karena itu kita perlu dilahirkan kembali.
yang belum merasakan dilahirkan kembali, minta kepada Tuhan ya, supaya kita boleh dilahirkan kembali ya. Supaya kita bukan hanya punya kuasanya, tapi punya, akhirnya bisa dimampukan ya, mempunyai karakter seperti Bapa kita. Berarti gak sih? Karena itu yang berdoa 10 hari tetap tekun, berdoa ikut doa 10 hari, minta Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Apakah masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Tinggal bagaimana kita membuka hati, bagaimana kita tetap percaya. Kalau kita gak percaya ya sudah, itu seperti kita menutup. Gitu ya. Kita menutup diri, dan Roh Kudus tidak bisa memaksa. Tetap nantikan Dia. Jadi, nantikan Dia. Dan kita akan dimampukan, berarti kasih. Lewat Roh Kudus ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang membuat kita ini dimampukan melewati semuanya. Bahkan menghadapi Goliat, kita akan berani. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Roh Tuhan menguasai dia. Gitu. Dia jadi beda berarti ya sih. Tantangan besar tidak membuat kita takut. Karena ada Roh Kudus. Tapi kalau tanpa Roh Kudus kita bisa jadi manusia yang ketakutan. Kita perlu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, apa yang orang lain takuti kita hadapi, gitu kan? Cuma tentara Israel takut mendengar suaranya Goliat, lari, gemetar. Tapi Daud justru maju. Apa yang orang lain takuti, kita akan hadapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Benar ya sih, itu luar biasanya Roh Kudus. Minta Dia hadir, memenuhi hati kita, menguasai kita. Minta Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku rindu mengalami. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Benar ya sih. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta. Saya akan hadirkan satu pujian ya. Yang satu ini saya hadirkan dari Gemes Live dengan Allah Roh Kudus.

105,5 Star FM ya, Hala Roh Kudus. Semoga kita di menit yang ketiga lepas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Di sini ada Pak Lukas Basuki yang lama sekali tidak gabung, mulai Senin kemarin sudah gabung ya. Senang sekali saya menjumpai Pak Lukas yang lama gak gabung, ini sudah gabung ya. Saya juga rindu yang lama-lama gak gabung itu juga gabung. Kapan hari di Facebook ada Ibu Kanti Nelen yang sudah lama gak gabung ya, berikan like di Facebook saya. Saya senang berarti Ibu Kanti Nelen masih ya. Saya harapkan masih mendengar, saya gak tahu masih mendengar atau enggak. PTL gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengar PTL sampai saat ini. Oke, terima kasih yang sudah gabung lewat jalur WA, Star FM ataupun Facebook. Nanti saya akan sapa setelah telaga ya. Kita akan menikmati telaga pagi ini dengan satu tema, ironi-ironi Imam Eli. Kita akan nikmati perbincangan pagi ini, tentunya akan menjadi berkat ya. Dan untuk Anda yang mau gabung, silakan Anda bisa gabung di jalur WA Star FM, yang mau berbagi berkat, minta dukungan doa ya. Yang mau berbagi berkat buat yang lain, silakan di 0818310755, juga bisa melalui Facebook Star FM. Kita nikmati tema pagi ini, ironi-ironi Imam Eli.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ironi-ironi Imam Eli. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sebelum kita lebih jauh pada perbincangan ini, mungkin sebagian dari pendengar kita ini kurang mengenal atau kurang jelas siapa sebenarnya Imam Eli itu, Pak.
1: Imam Eli adalah seorang imam yang pada zamannya itu dia menjadi pemimpin umat Israel. Nah, Imam Eli ini yang bertugas untuk menjadi perantara antara Allah dengan umatnya Israel. Dan ketika itu imam mempunyai tugas untuk mempersembahkan korban bakaran dari umat kepada Tuhan. Dan seorang imam itu harus hidup kudus di hadapan Tuhan.
0: Nah, kalau disebut ironi, itu kenapa, Pak?
1: Ya, Imam Eli ini mengalami beberapa ironi-ironi di dalam kehidupannya, di dalam arti bahwa di satu pihak dia ini seorang hamba Tuhan, semacam pendeta pada masa sekarang ini. Tetapi di lain pihak, justru karena keimamannya ini, maka dia kelihatan semakin tegas kelemahannya, dan juga ada tragedi yang terjadi di dalam kehidupannya.
0: Iya, itu kan sesuatu yang merupakan aib sebenarnya, Pak Eman, ya. Tapi kenapa kitab suci itu mencatat dengan jelas gitu?
1: Iya, Alkitab memang jujur, dan Alkitab itu juga ingin mengajarkan kepada umat Tuhan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada kalanya aib itu dikemukakan juga di dalam Alkitab untuk menjadikan itu pelajaran bagi kita.
0: Tadi Pak Eman menyinggung bahwa ada tragedi yang dialami oleh Imam Eli. Itu apa, Pak Eman?
1: Ya, Imam Eli ini mempunyai dua anak, yakni Hofni dan Pinehas. Mereka juga menjabat sebagai imam. Tetapi anak-anaknya ini tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi anak-anak ini jahat sekali, dan dikatakan bahwa mereka merampas dan mengambil bagian apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Jadi daging yang dipersembahkan itu harusnya dipersembahkan dulu kepada Tuhan, baru nanti ada sisanya itu yang boleh diambil. Tetapi para imam ini tidak demikian. Jadi anak-anaknya ini lalu mengambil begitu aja untuk diri mereka, sehingga Tuhan marah sekali, dan ini sungguh-sungguh membuat mereka hidup tidak kudus. Dan selain itu juga anak-anaknya ini tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Dan ketika Tuhan begitu marah kepada mereka, Tuhan berfirman Tuhan akan menghabisi keluarga dari Imam Eli.
0: Nah, kalau mereka itu mengambil dari apa persembahan yang sebenarnya untuk Tuhan di dalam bait Allah, itu kan terjadi pencurian gitu, Pak?
1: Perampasan bahkan ya. Betul.
0: Yang mestinya hak Tuhan lalu dirampas gitu oleh mereka.
1: Iya.
0: Nah, kok padahal Eli sendiri sebagai imam itu kenapa tidak bisa mencegah itu, Pak?
1: Iya, disinilah letaknya kelemahan dari Imam Eli yang sungguh membuat Allah itu marah, yaitu Imam Eli menegur tetapi dengan teguran yang tidak cukup keras. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Jadi dengan kata-kata yang lunak sekali dia mengatakan kepada anaknya, anak-anak janganlah begini dan begitu, itu tidak baik dan sebagainya. Tetapi tidak ada tindakan yang drastis dari Imam Eli selaku ayah dari kedua anaknya ini.
0: Atau mungkin karena kesibukan sehari-harinya Imam Eli itu sehingga tidak sempat untuk mendidik, memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya, Pak?
1: Nah, saya kira waktu bagi Imam Eli itu bukan terlalu jadi masalah dan juga bukan sebagai alasan pembenaran. Yang lebih penting adalah bahwa Imam Eli itu sebetulnya sudah tahu bahwa anak-anaknya itu bertindak amoral. Dursilah, kata Alkitab. Tetapi Imam Eli tidak mencegahnya dengan keras atau tidak memarahi mereka dengan keras. Nah, ini masalahnya. Jadi bukan masalah waktu, tetapi masalah keberanian atau sikap, ya. Sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap cara mendidik anak.
0: Nah, sebenarnya di dalam hal ini kalau kita melihat itu kan semacam kenakalan remaja atau kenakalan pemuda gitu ya. Nah, kalau kita melihat kasus ini, Pak Heman, itu akar-akarnya kan kembali kepada salah asuh dari orang tua itu sendiri.
1: Iya, rupanya ini yang ingin dituju atau maksud dari Alkitab menceritakan ini semua.
0: Ya, nah itu bagaimana Pak Iman? Kalau kita tentu mau belajar dari kasus ini supaya jangan kita mengulang kesalahan yang sudah diperbuat oleh Imam Eli, itu sebagai orang tua itu tindakan apa yang harus kita lakukan itu?
1: Yang prinsipnya di sini adalah orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak mereka masih kecil, bukan hanya di dalam hal disiplin. Disiplin itu satu hal yang harus, ya. Orang tua juga harus tegas. Orang tua juga harus kadang-kadang di mana perlu mereka memarahi bahkan menghukum anak-anaknya untuk mencegah supaya mereka tidak bertumbuh dewasa dan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan asusila. Nah, di sini yang penting juga adalah bahwa Imam Eli atau kita sebagai orang tua haruslah mengajarkan atau membimbing, memimpin kerohanian dari keluarga, juga dari anak-anak. Jadi bukan hanya apa yang baik, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, tetapi juga bagaimana membina, membimbing kerohanian dari anak-anak.
0: Ya, Pak Iman, saya tidak tahu latar belakangnya pada waktu itu, tetapi biasanya kalau kita itu ya, kan pendidikan anak itu kita serahkan kepada si ibu gitu, jadi istri kita gitu. Itu bagaimana Pak Iman, dalam kasusnya Imam Eli itu tidak disebut-sebut mengenai peranan ibu atau peranan istri dari Imam Eli?
1: Iya, betul. Di sini ini memang tidak ditonjolkan peran ibu. Dan ini semakin menegaskan kepada kita bahwa seorang laki-laki di dalam keluarga, seorang ayah, itu harus menjadi pemimpin, terutama pemimpin rohani dari keluarganya, termasuk untuk istri dan anak-anak. Nah, kepala dari istri adalah suaminya. Nah, ini prinsip dari Alkitab. Dan memang betul hal seperti ini, ya. Jadi ini tidak bisa dibalik. Nah, apa peran dari ibu? Tentu ibu juga mempunyai peran untuk mendidik anak-anaknya. Alkitab di dalam 1 Timotius misalnya mengatakan bahwa seorang ibu juga membimbing, mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Itu juga kewajiban seorang ibu. Tetapi dituntut kewajiban yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dari seorang ayah.
0: Ya, mungkin juga jabatan Eli sebagai imam itu menghalangi dia untuk bertindak disiplin atau bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Apakah hal itu mungkin, Pak Iman?
1: Ya, kalau dilihat dari satu sisi mungkin aja Imam Eli berpikir demikian. Tetapi dari sisi lain, misalnya dari umat Israel sendiri atau dari jemaat Tuhan, mereka akan melihat, wah, ini pemimpin saya kok tidak bisa memberi contoh. Dan tentu saja Alkitab juga mengatakan demikian, umat Israel pada waktu itu merasa sangat tidak enak hati, sangat merasa susah, tetapi mereka tidak bisa apa-apa karena itu pemimpin mereka.
0: Nah, menurut pengamatan Pak Eman, apakah sampai saat ini kesalahan atau tragedi seperti ini masih banyak terjadi di keluarga-keluarga masa kini, Pak?
1: Ya, inilah yang memprihatinkan, karena keadaan yang demikian ini justru sangat-sangat banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga kita.
0: Nah, sebab utamanya apa, Pak, biasanya?
1: Ya, banyak alasan, tetapi pada umumnya yang saya lihat adalah keengganan orang tua untuk mengambil tanggung jawab memimpin, membimbing kerohanian anak-anaknya dengan berbagai alasan.
0: Pak Eman, kalau kita lihat ya, Eli sebagai seorang imam, itu kan tentunya pendidikan agamanya itu kuat sekali, Pak, terhadap anak-anaknya.
1: Betul. Nah, inilah di sini ironi ini terjadi. Jadi, sekali lagi di sini menunjukkan bahwa lingkungan yang baik dan kemudian pelajaran agama yang cukup dan sebagainya, ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa anak-anak akan tumbuh dewasa dan kemudian menjadi baik pula. Tetap masih dituntut kepekaan dan kemudian kesungguhan orang tua di dalam membimbing, memimpin anak-anaknya. Jadi bukan hanya misalnya kita sudah cukup mengantar anak ke sekolah minggu, memberikan mereka pelajaran-pelajaran yang baik dan sebagainya, tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan kerohanian mereka secara sungguh-sungguh.
0: Contoh praktisnya apa itu, Pak Eman, yang memperhatikan kerohanian mereka dengan sungguh itu seperti apa misalnya?
1: Misalnya ketika anak-anak di sekolah atau di rumah mengalami apa, misalnya berbohong atau merampas hak orang lain, atau waktu katakanlah yang sederhana, waktu mereka berdoa, mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Banyak hal yang kita bisa lihat dari kehidupan anak-anak atau diri kita yang itu sebetulnya tindakan-tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Kita beranggapan seolah-olah Tuhan itu tidak ada atau jauh, atau kita tidak hidup kudus di hadapannya. Anak-anak juga seringkali begitu. Nah, ketika itu terjadi, misalnya pada waktu anak-anak berdoa, lalu misalnya nungging-nungging dan sebagainya. Nah, pada saat yang permulaan itulah kita perlu segera mengajarkan mereka rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan.
0: Iya, Pak Eman, kalau kita bicara tentang disiplin terhadap anak atau anak-anak kita, itu sebaiknya kapan sih mulai diajarkan kepada anak-anak ini?
1: Saya pikir sedini mungkin, ketika terutama ketika mereka sudah mulai mengerti akan bahasa. Nah, ketika sebelum mereka mengerti akan bahasa dan ketika mereka juga belum bisa relatif mengetahui bahwa mereka bisa mengontrol tingkah laku orang lain dari tindakan mereka, misalnya dengan menangis begini, lalu orang tuanya datang menolong dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka yang diperlukan adalah membuat suasana rumah. Suasana seperti apa? Ya, suasana yang rohani, suasana saling mengasihi antara suami istri. Jadi itu dasar dari disiplin. Dan ketika anak sudah semakin bertumbuh menjadi dewasa, nah kita perlu latih mereka setahap demi setahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan mereka.
0: Ya, kalau begitu, kalau melihat uraian Pak Eman, itu disiplin itu berbeda dengan hukuman ya, Pak ya?
1: Ya, disiplin itu bukan sekedar menghukum semata-mata, tetapi disiplin itu juga mengarahkan, memberi nasihat, bahkan juga melatih. Jadi melatih itu berarti belajar bersama-sama dengan anak begitu ya, setahap demi setahap agar anak semakin bisa menguasai dirinya.
0: Ya, apakah boleh dikatakan bahwa disiplin itu sesuatu tindakan preventif, sedangkan hukuman itu suatu tindakan yang untuk menghukum seseorang yang sudah melanggar disiplin itu sendiri gitu, Pak?
1: Saya kira di sini hukuman itu harus menjadi bagian dari disiplin.
0: Disiplin itu ya.
1: Iya. Kalau hukuman itu lepas dari disiplin, maka bahayanya adalah kita lebih menuruti hawa nafsu kita di dalam melakukan hukuman itu. Karena disiplin harus didasarkan kepada satu dasar, yaitu kasih dari orang tua, dan kemudian tujuannya adalah supaya anak bertumbuh semakin matang.
0: Jadi di dalam mendisiplin anak itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman kalau dia bersalah gitu kan?
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Okay. Nah, ya, disinilah kelemahan dari Imam Eli ini ya. Imam ya. Eli tidak berani bertindak.
0: Ya mungkin dia sudah pernah memberitahukan bahwa itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tetapi ketika anaknya melanggar itu dia tidak melakukan hukuman itu tadi Pak?
1: Iya, iya. Tampaknya begitu.
0: Iya. Nah Pak Eman, kita akan bicara tentang ironi-ironi. Tapi kita baru bicara tentang satu ironi saja, yaitu yang kita sudah bahas. Apakah ada ironi yang lain yang dialami oleh keluarga ini, Pak?
1: Ada, yaitu Imam Eli ini sebetulnya pernah melihat Hana. Hana waktu itu kandungannya itu mandul, dia tidak punya anak dan meratap di Bait Allah memohon belas kasihan Tuhan. Dan ketika Imam Eli melihat Hana begitu, dikiranya Hana ini sedang mabuk. Lalu didekati, dan ketika dia tahu bahwa Hana ini menginginkan anak, maka Imam Eli memberkati Hana. Sehingga Tuhan membuka kandungan dari Hana ini, melahirkan seorang anak yaitu Samuel, dan yang kemudian diantar ke Bait Suci, dipersembahkan kepada Tuhan, dijadikan anak angkat dari Imam Eli. Nah, di sini kita lihat bahwa Imam Eli ini dia bisa memberkati orang lain, dan kemudian nyata berkatnya itu Tuhan memberkati lewat Imam Eli. Tetapi Imam Eli sendiri justru menerima kutukan atau hukuman dari Tuhan. Ini ironi yang kedua. Dan ironi yang ketiga yang juga nyata di sini adalah Samuel ini, anak angkatnya ini, semakin besar dan semakin dikasihi oleh Tuhan maupun manusia. Tetapi justru anak-anak Imam Eli itu ingin dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Jadi anak dari Imam Eli sendiri sangat tidak disukai pada waktu itu.
0: Nah, Pak Eman, kalau kita melihat tadi kan Pak Eman katakan pasti ada kesan dari umat Tuhan yang datang ke sana. Eli ini tidak bisa didik anaknya gitu. Nah, kenapa Hana ini yang sudah lama mendambakan anak dari Tuhan dan Tuhan memberikan anak, anaknya dititipkan ke Imam Eli itu?
1: Ini janji dari Hana, semacam nazar, bahwa kalau misalnya Tuhan memberikan anak, maka Hana akan memberikan anaknya ini dan mengantarnya menjadi hamba Tuhan di Bait Allah. Jadi sejak kecil si Samuel kecil ini sudah dipersiapkan oleh Hana, dan saya percaya bahwa Hana mendidik anaknya ini untuk cinta kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan. Dan kemudian pada masa lepas susu, anaknya ini diantarkan ke Bait Suci.
0: Ya, itu kan kecil sekali masih Pak.
1: Iya, betul. Masih kecil. Tetapi dasar-dasarnya saya kira sudah ditanamkan. Dan setiap tahun itu Hana pergi ke Bait Suci menengok anaknya.
0: Ya, nah itu pendidikannya bagaimana itu? Bagaimana Imam Eli itu bisa mengasuh anak yang kecil ini, sedang anaknya sendiri, anak kandungnya itu dia tidak mampu mengasuh gitu?
1: Tidak sepenuhnya kita bisa pahami di sini, tetapi saya percaya itu pendidikan yang sangat dini oleh Hana, sama seperti juga ibu dari Musa itu mendidik Musa, itu rupanya tertanam dalam, membekas sedemikian dalam. Tetapi memang ada satu hal yang saya sebetulnya tidak terlalu berani menafsirkannya, tetapi mungkin kalau saya duga-duga, Samuel tidak mendapat satu teladan bagaimana harus mendidik anak, sehingga anak-anak Samuel sendiri juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga anak-anaknya itu tidak baik begitu. Tetapi Samuel sendiri tidak dihukum oleh Tuhan, sama seperti Tuhan menghukum Imam Eli. Karena Samuel mempunyai hati seperti hati Tuhan. Ketika Samuel kemudian hari dia melihat Raja Saul yang diurapinya itu berbuat dosa, dia berduka, sedemikian berduka sehingga Tuhan menghibur hati Samuel ini.
0: Ya, Pak Iman, kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya Imam Eli itu orang yang bisa dikatakan baik gitu dalam pengertian kita, Pak Iman ya. Jadi baik itu kan kita senang kalau ada orang yang lemah lembut, enggak suka marah dan sebagainya. Itu kan kebanyakan anak-anak itu senang dengan orang tua.

0: mengusir si Hana, tapi dia tidak demikian, dan dia juga tidak tega ya terhadap anak-anaknya. Di samping itu ada satu peristiwa penting lagi, yaitu ketika Tuhan berfirman lewat Samuel yang masih muda, yang tinggal di rumah Imam Eli, tentang sesuatu yang merupakan kutuk bagi keluarga Imam Eli. Nah, reaksi dari Imam Eli ini sedemikian lunak. Dia mengatakan, jadilah yang menurut Tuhan baik. Nah, di sini kita lihat bahwa Eli menyadari kesalahannya dan ia tidak memberontak kepada Tuhan. Coba kita bandingkan dengan misalnya Raja Saul waktu dia berhadapan dengan Daud, dan ketika Daud itu mendapatkan berkat dari Tuhan, Raja Saul begitu marah kepada Daud. Tetapi Imam Eli sama sekali tidak merasa iri kepada Samuel muda yang dipercayakan Tuhan untuk menggantikan dirinya.
1: Apa enggak memang kepribadiannya seperti itu Eli ini?
0: Iya ya, memang kadang-kadang kita berpikir juga kepribadiannya seperti itu. Tapi masalahnya juga adalah bahwa mau tidak mau, kalau kita sudah menjadi orang tua, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Dan tanggung jawab itu juga selalu berarti bahwa kita harus belajar memikul tanggung jawab itu. Harus berani. Dan di sini sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Dan rupanya di sini ini prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah sikap hidup. Itu lebih ditekankan. Kalau kita mempunyai sikap yang benar, sekalipun kita mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kepribadian kita, seharusnya kita juga bisa melatih diri kita sehingga kita berjalan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan.
1: Ya, itu ada suatu ketidakseimbangan saya melihat Pak Eman, antara kelemah lembutan yang begitu menonjol dan ketegasan atau disiplin yang kurang sekali nampak di dalam diri Imam Eli ini, Pak.
0: Ya, ini suatu kesimpulan yang baik sekali. Jadi memang Imam Eli ini tidak seimbang. Di satu pihak dia ya cukup mengasihi, tetapi terlalu membiarkan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Imam Eli suka memuaskan hawa nafsunya sendiri, yaitu kok dia tidak bisa tegas, artinya dia juga ikut-ikutan makan makanan rampasan itu yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan.
1: Jadi enggak konsisten dia dengan apa yang disampaikan kepada anak-anaknya itu.
0: Betul, dan Alkitab juga mengatakan bahwa Imam Eli ini menggemukkan dirinya dengan yang bukan haknya.
1: Iya, Pak Iman, untuk apa merangkum semua pembicaraan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung itu, Pak?
0: Saya ingin bacakan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kepada kita telah diwariskan kerajaan surga, tetapi kita dituntut untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut.
1: Ya, mungkin ini perlu kita sadari, karena kadang-kadang seringkali kita sendiri juga itu datang beribadah dengan perasaan yang ya asal-asalan aja, karena sudah rutin tiap kali dilakukan seperti itu, Pak Iman.
0: Iya, betul. Di dalam tempat ibadah dan sebagainya seringkali kita terlambat, atau kita pakai handphone dan handphone kita tidak kita matikan dan sebagainya. Ini cara-cara yang kurang patut.
1: Iya, dan itu kalau kita mau mendidik anak kita agar mereka sejak sedini mungkin itu hormat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kan mesti diajarkan itu, Pak.
0: Betul, Pak Gunawan. Kita harus ajarkan itu.

0: Ya, dan mungkin yang teladan itu yang sangat diperlukan supaya mereka melihat bagaimana kita itu beribadah kepada Tuhan.
1: Iya, dan disiplin diri itu juga penting.
0: Ya, ada kadang-kadang anaknya ngajak ke gereja tapi orang tuanya bilang, "Wah, kali ini enggak usah lah, kita jalan-jalan aja dulu," gitu, Pak.
1: Iya, kadang-kadang begitu.
0: Bisa terjadi hal itu,
1: Pak. Iya.
0: Dan itu akan sangat membekas di dalam diri anak-anak itu, Pak.
1: Iya, membuat anak-anak meneladani sesuatu yang sebetulnya kurang menghormati Tuhan.
0: Juga di dalam memberikan persembahan misalnya, Pak, ya. Kita seringkali mengatakan, "Oh, jangan banyak-banyak, kasihkan aja yang kecil," gitu, Pak.
1: Betul, Pak Gunawan.
0: Ya. Itu sebenarnya mencuri hak Tuhan itu, ya.
1: Iya, iya.
0: Dan kita mengambil bagian di situ. Nah, ngomong-ngomong, Pak Iman, ya, hukuman apa itu yang Tuhan berikan kepada Imam Eli itu, Pak?
1: Nah, ketika terjadi perang antara Israel dengan Filistin, kedua anak Imam Eli ini mati, dibunuh oleh musuh. Dan ketika berita itu disampaikan kepada Imam Eli, Imam Eli waktu itu ada di pintu gerbang, di depan pintu gerbang. Dia karena badannya gemuk, dia jatuh telentang dan kemudian lehernya patah dan dia meninggal. Dan demikian juga istrinya. Demikian juga menantunya waktu itu akan melahirkan. Dan ketika melahirkan, dia memberi nama anaknya itu Ikabod. Dan kemudian si menantunya ini juga meninggal.
0: Wah, jadi itu memang betul-betul suatu tragedi yang tidak perlu terjadi. Saya rasa di kalangan kita sendiri, Pak, ya.
1: Dan dikatakan di Alkitab bahwa di keturunannya tidak ada seorang kakek. Jadi kakek itu pasti meninggal duluan begitu, kalau ada.
0: Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini.
1: Sama-sama.
0: Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ironi-ironi Imam Eli. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Itu 5,5 Star FM sudah kita dengarkan Telaga dengan perbincangan yang tentunya sudah memberkati, ya. Dan saya lanjut dengan satu ini lebih dulu dari GPCC Worship dengan Rohmu Yang Hidup.